asuma kumegroire mari ginyagia nderesi aronji kumeradhiro ginyagia dhuiro kumegururi andhi ginyagia idhiraruri andhi mama ni movuru mawe mwaro FM.